0: Ini mana nak gaya kita pun mungkin ini wakil sama mungkin.
1: Classkeeper.
0: Non muka A.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Himene nuga kita apa mungkin ini wakasan mungkin.
1: Invite.
0: Nunuwa.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.